0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini
1: gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep, Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9. Z.

0: Z99.9.
1: Ecco moving in slow.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z 99.9.

0: Kids. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: All the hits. Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 100.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: You're listening to Z93.9 FM playing all the hits. Hello, Generations. Good afternoon. Back again with me, Andrelin, di Oasis, obrolan asik siang-siang yang akan menemani Generations nih until 4 o'clock this afternoon. Well, well, well. Gimana nih, Generations, afternoon lo hari ini? Masih semangat? Masih waras? Atau sudah di tahap, yaudah deh, yang penting hari ini selesai. Whatever you're going through today, you're not alone. Karena di Oasis yang ini, gue gak cuma bakal dengerin lagu-lagu atau kasih lo lagu-lagu yang nemenin siang lo, tapi juga bakal ngobrolin hal-hal kecil yang sometimes terasa kepikiran terus di kepala. And today's topic is something yang gue rasa kita semua pernah ngalamin. Pernah gak sih lo ngerasa harus ngerti everything right now? Why he changed? Why that person changed? Why sesuatu gak berjalan sesuai rencana, according to plans? And kenapa hidup tiba-tiba belok ke arah yang gak lo expect sama sekali? And the most annoying is, kapan semuanya bakal make sense? Well, generations, maybe something simply don't have answer yet. So let's talk about it. Stay right here. This is Oasis on Z96.9 FM, playing all the hits.
1: Z 99.9.
2: Eh, sini lu.
3: Kenapa bang?
2: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
3: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah, udah gua bagi duit sini.
3: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
3: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
4: Pada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Z99.9. Real hot girl.

Jadi sini Zizin yang tidak puan FM, I'm playing all the hits with me, Andrelin, di Oasis obrolan asik siang-siang. Why should be now? Atau kenapa sekarang? Kenapa harus sekarang? Generations, pernah gak sih lo lagi ngalami sesuatu, terus otak lo literally gak mau berhenti? For example, like, harusnya tadi gue ngomong apa ya? Kenapa dia jawabnya begitu? Kalau gue ambil keputusan yang beda, bakal gimana? 5 years from now, hidup gue bakal kayak apa ya? Like, breath, literally. Otak manusia tuh kadang kayak punya tab browser 47. Dan semuanya playing audio. Padahal nih ya, belum tentu semua pertanyaan itu harus dijawab.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

Back again with me, Andrelin, di Z Update. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPBD bekerjasama dengan BMKG menggelar Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC pada 18 sampai 22 September 2026 untuk mengoptimalkan potensi awan akibat melintasnya gelombang dinamika atmosfer Kelvin di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Operasi ini Generations terbukti berhasil memperluas cakupan serta meningkatkan intensitas curah hujan di kawasan Jabodetabek dari prediksi ringan sedang menjadi sedang lebat. Sekian Andrelin di Z Update.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.

back again with me, Andri Lin di Z Sport. Sejarah Generations kembali terukir dari Timnas Indonesia yang berlaga di olahraga tekball di Asian Games 2026, di mana tim tekball Indonesia mencatatkan sejarah untuk menyumbang medali perunggu untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026, di mana catatan medali perunggu diberikan oleh Yoga Ardika Putra yang tampil di nomor tunggal putra. Ia berhasil jadi pemenang di partai perebutan medali perunggu di Asian Games 2026 kali ini. Tentu rasanya senang bisa dapat medali di Asian Games ini, ujar Yoga. Ini pencapaian yang luar biasa. Perjuangan kita di Indonesia terbayar di Asian Games ini. Sekian Andri Lin di Z Sport.

0: the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
2: You're listening to Zine Internet, I'm playing all the hits with me and Rilin di Oasis Obrolan Asik siang-siang. Masih nemenin Generations ini sampai jam 4 sore nanti. Generations, maybe today isn't about finding the answer. Maybe today is simply about finding the next step. One step, not 10, not 50, just one. Kalau lo bingung soal kerjaan, maybe today update satu CV. Kalau lo lagi overwhelmed, maybe take one proper break. Kalau lo lagi punya masalah sama seseorang, maybe don't reach while you're angry. Kalau lo lagi gak tahu masa depan, maybe focus on today. Small steps still counts, and sometimes progress doesn't look dramatic. Sometimes progress is simply, hari ini gue gak nyerah. That's progress too. So, whatever you are right now, keep going. Pelan gak apa-apa. As long as you're still moving.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Ketombe basah on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
1: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
0: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru temen gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Z 99.9 FM playing all the hits narration.
2: Kearifan lokal.
1: Sama Senorita ya. Yeah, ada Semi. Ada Novi sama Harry di sini.
3: Yeah.
1: Kita bertiga udah lama enggak ketemu, udah 2 minggu ya?
3: Sebulan.
1: Ah, kok sebulan sih?
3: Gua enggak siaran sebulan.
1: Oh, gitu ya?
3: Mm-mm.
1: Oh, lu sama yang lain.
3: Yeah. Enggak ada gua.
1: Eh, yang lain juga dong lu siaran.
3: Ya sekali doang, baru kemarin juga baru siaran. Mulai. Seperti biasa di framing. Seolah kepecah kongsi sih gitu.
2: Iya.
1: Enggak kok.
2: Tapi kalo kan lu yang mengindikasikan begitu.
3: Lu.
2: Kok gue?
3: Sama yang lain.
2: Eh, kita mah gak pernah main lain ya.
1: Enggak, kita gak pernah main lain. Dia
3: nah, pernah, pernah, ayo.
2: Maksudnya apa?
3: Yang gue bilang seru banget siarannya.
1: Seru banget. Itu kan cuma mampir doang.
3: Oh, mampir doang.
1: Itu ya, mah ya
2: dicemburu.
1: Kan.
2: Ya.
3: Dikaga gua.
2: Enggak apa-apa.
3: Aku
2: sayang dia.
3: Mana ada gua?
2: Sama siapa?
1: Sayang sama kita dong.
3: Sama Senorita, sama Senorita.
1: Tadi itu enggak ada. Mana ada? Betul enggak sayang.
3: Maksud enggak gitu.
1: Tadi lu bilangnya mana ada kan?
2: Coba diulang.
1: Mana ada?
3: Enggak live enggak bisa ulang. Bukan maksud gua bukan gitu.
1: Tapi
2: emang gitu.
3: Ya apapun itu.
2: Udah tutup nih. Ya,
3: jangan belum. Apa aja lu tadi gue dimarahin PD-nya.
2: Depan lu.
1: Kurang-kurangin ngebullynya si Semi. Kesian.
3: Nangis.
1: Soalnya itu di Senen itu enggak di Senen nih.
3: Diomelin
1: sama yang punya calonnya.
2: Oh.
1: Udah japri. Jangan ya lu ya ledek-ledekin mulu.
3: Nah, lu. Gitu. Takut
1: jangan, calon gue.
2: Jangan nyebutin cewek-cewek yang itu. Jangan gitu.
1: Jangan naung-naung.
3: enggak ada tuh mulai dah.
2: Kan kata lu jangan. Berarti kita jangan omongin lagi tuh.
3: Jangan lombok ya Mas.
1: Enak. Jangan apa?
3: Jangan lombok
1: tuh lombok doang dong.
3: Iya.
1: Emang ada lompong, ada lompong-lombok, jangan lombok tuh.
3: Jangan lodeh ada.
1: Lodeh ada.
3: Dia ngerti
1: sih. Dages.
3: Enggak. Jangan tuh bahasa Sunda artinya apa?
2: Boten.
1: Kok bahasa Sunda sih?
3: Bahasa Jawa. Artinya jangan tuh
1: sayur.
3: Sayur sop tuh disebutnya jangan.
2: Kok sayur sop jangan?
3: Ya bukan.
1: Tumis-tumisan itu ngomongnya jangan.
3: Iya, iya pokoknya kayak melinjo.
1: Tumis-melinjo, jangan melinjo. Gitu.
2: Okay.
3: Makanya ada jokes dulu tau gak?
1: Yang apa tuh?
3: Orang
1: apa?
3: Batak main ke rumah orang Jawa.
1: Huh?
3: Monggo dimakan, ini jangan, ini sambel. Terus makan pakai sambel doang.
1: Oh lo gitu.
3: Ini jangan.
1: Oh iya.
3: Makanya sambal doang.
2: Ya gue juga kalau enggak paham gue juga iya udah
3: lo kok sambal doang. Oke sambal doang ini aja. Ya
1: ini jangan ini sambal.
3: Oh iya.
1: Oh ini juga masuk. Oh jokesnya alhamdulillah masuk nih Cak ya. Alhamdulillah.
2: Men ya.
3: Fresh tuh baru kepikiran gue.
1: Ya Allah.
3: Tapi kalau ngomongin nasi sama sambal doang ya.
1: Iya.
3: Gue pernah ngalamin kayak gitu. Iya emang enak.
2: Enak.
3: Kadang gue gimana ya, gue suka banget, gue doyan banget sambal. Maksud gue kalau gue sekaya Pak Erick Thohir gitu, gue bakal beli sambal seluruh yang ada di Indonesia.
1: Yeah.
3: Semua jenis sambal. Tapi bukan berarti gue itu jatuhnya ngirit sebenarnya. Gue sesimpel suka banget makan nasi sama sambal.
1: Oh, okay.
3: Tapi kesana dilihatnya kayaknya ngenes ya.
1: Iya sih bener.
3: Gak ada lauk ya
2: lo. Lu gak takut lambung.
1: Lagi hemat-hemat banget kah buat modal nanti akhir tahun.
3: Akhir tahun ngapain?
2: Akhir tahun.
3: Tahun baruan.
1: Terserah lu, itu doa lu.
2: Iya.
1: Sebutin. Akhir tahun ngapain lu?
3: Hah?
1: Akhir tahun.
3: Ada sakral, pokoknya jadi resen sakral dah.
2: Kita gak jadi ya.
3: Gak jadi apaan?
2: Gak jadi apaan? Gak jadi seragaman.
3: Datang aja udah.
1: Lalu gak usah kebanyakan ini deh, request. Soalnya udah banyak request dari yang Jakarta Utara. Makanya pusing deh.
2: Mau hadiah apa?
1: Iya. Emang ulang tahunnya udah lewat.
2: Iya, kan udah dapat dari Yayang.
1: Oh iya sih, bener.
3: Iya, gue beliin helm bagus banget.
1: Wih, helm. Biar safe. Iya kan? Safe. Loh, kan naik motor kan
3: harus safe. Helm di kepala.
1: Iya. Ya, emang helm di, emang selain helm di kepala apa?
2: Enggak.
1: Helm sikat gigi maksudnya.
2: Iya.
1: Lu sikat giginya harus di ini tutup.
2: Kan jangan ada yang biar klek gitu kan.
1: Biar klek.
3: Untung gue bilang helm bukan sarung. Kalau sarung makin ini lu berdua.
1: Apa?
3: Dia makin
1: Kan sarung buat sholat.
3: BHS, sarung mahal.
2: Iya.
3: Iya, ya, tapi buat sholat kan.
2: Ya motif batik itu kan.
3: Iya, songket gue sarung.
2: Iya, gua, batik lah.
1: Kekayaan.
3: Gue bukan di level pram. Itu level presiden sih kalau pakai sarung kayak begitu.
1: Ah, gitu ya?
3: Misalnya. Baiklah.
1: Tapi sebenarnya kayak yang tadi lu bilang ya. Baik lagi nih ke dia yang bilang suka makan nasi sama sambal. Itu bukan berarti kayak lu lagi mode hemat, tapi memang lu suka kan?
3: Emang gue suka banget.
1: Tapi itu sesuatu yang memang mungkin jadi kebiasaan kecil yang beneran buat hemat, tapi memang lu juga masih seneng.
3: Seneng ya.
1: Iya enggak sih?
3: Gue willing untuk
2: ngelakuin. Sampai sekarang masih bisa lu.
1: Karena memang enak kayak nasi, nasi anget sama sambal itu juga udah enak ya.
2: Udah
1: enak. Paling tapi gue enggak sambal doang sih. Misalnya pakai teri kayak apa gitu.
3: Kok enggak sambal teri? Kan ada atau sambal cumi gitu.
1: Masih nah, ada itu fancy lah gitu, malah lebih fancy. Ini sambal kan.
3: Iya.
1: Sambal tuh yang diulek udah gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau apa?
2: Kalau gue ada sih versi itu mungkin kalau buat gue itu kayak sambal ya. Tapi di mungkin bagi sebagian orang itu apa sih gitu? Petis lo tau petis kan?
3: Tahu lah.
1: Tahu. Yang hitam
2: itu makan. Iya, hitam lengket kayak gula Jawa itu loh.
1: Hitam lengket.
3: Tapi rasanya kayak terasi.
1: Iya. Agak-agak terasi.
2: Lebih enak itu malah.
1: Tauco itu enak.
2: Enggak.
3: Lu gak suka tauco lu?
2: Enggak suka.
3: Asam kan enak.
2: Kalau petis itu gue cuman cukup pakai cabai, pakai tomat.
3: Pakai bawang merah, timun, bawang putih,
2: bawang merah.
3: Bah, repotnya cuma.
2: Maksudnya udah dibikin begitu aja, itu pakai nasi udah gue makan.
3: Gue kalau petis itu biasanya identik sama sambal kacang.
2: Itu kalau bikin
3: tahu tek.
2: Oh iya, cuman kalau di Madura di tempat gue itu kalau pakai kacang itu bumbu rujak namanya.
3: Tapi, iya.
2: Kalau di tempat kalau kita ngelihatnya kayak gado-gado, karena sayuran isinya.
3: Iya. Mecingur.
2: Tapi di gue rujak namanya.
1: Iya, kalau di Soto.
3: Iya.
1: Kan pakai sambal kacang juga.
2: Enak.
3: Soto kering lu nyobain belum soto kering?
2: Enggak. Belum pernah. Di mana sih?
3: Ada. Daerahnya dia.
2: Emang
3: serius soto keringnya ada
2: nih. Yang punya daerah.
1: Soto kering. Masa soto kering?
3: Soto kering.
1: Soto kering Klaten, soto kering ya.
2: Terus
1: keringan
2: makannya
1: gitu. Ya keringan begitu, gitu
3: tuh kayak gini enak banget.
1: Mungkin sebenarnya ada nyemek-nyemeknya kali ya sebenarnya, tapi nggak ada kuahnya,
3: kuahnya dipisah.
1: Oh walah,
3: jadi ada satu mangkok sih kuah doang. Kayak gitu.
1: Oh, jadi itu sebenarnya tetap ada
3: sorownya
1: gitu. Tapi ini kalo, tapi lu kan memang lebih ke versi makanan ya pada ya. Kalau gue sih mungkin nggak ke versi makanan, tapi lebih ke versi kayak sesuatu yang willing gue lakuin so far. Kan mungkin lu pada ngelihatnya adalah ih si Harry tuh punya tumbler A B C-nya gitu kan, kebanyakan tumbler kan. Tapi sebenarnya ada tujuan gue adalah kayak yang memang gue tuh kayak dari rumah bikin kopi, cabut udah, jadi gue enggak beli kopi di luar gitu loh. Jadi kan memang satu gue ngeracik sendiri. Secara gulanya pun memang gue pakai stevia kan. Jadi kayak yang
3: lu yang
1: mengontrol ya, betul kayak gitu kan. Dan gue willing to do that, dan itu gue juga masih nyaman, masih enjoy aja karena memang langsung 750 ml gitu kan, langsung yang besar ukurannya. Kalau kita beli di coffee shop kan kadang-kadang cuma ukuran yang small atau yang large, tapi kan ya gitu
2: rasanya
1: kan.
2: Rasanya pun ya rasanya versi enak. Mereka gitu.
1: Betul, cuma
2: kayak versi kita.
1: Iya, versi kita kan jadinya low budget, tapi memang sebenarnya secara ingredient hampir sama sih.
3: Lu sebenarnya dengan cost yang sama lu tuh bisa dapat 3 sampai 4 botol.
1: Iya, betul.
3: Kalau di
1: betul, itu bisa berkali-kali kalau mau gitu kan. Gitu sih jadi. Sama ini, sabun.
3: Oh gimana tuh?
1: Sabun cair. Nah. Sabun cair itu kan liquid banget ya.
3: Iya.
1: Kalau lu langsung seret gitu. Sabun. Iya.
3: Gimana maksud apa?
1: Seret gitu kan maksudnya sabun.

0: Z 99.9. Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air santai.
1: Yay.
0: Ada siapa?
1: Ada Nori hari ini.
0: Iya, cuma dua ya?
1: Cuma dua doang. Karena satu lagi Atit. Atuk-atuk. Bukan kantuk-kantuk tapi batuk-batuk.
0: Batuk-batuk. Lu kakek-kakek, Sam.
1: Makanya kan lu bilang, lu kebanyakan ngoloh kali gitu. Ngoloh gak ngerti?
0: Enggak.
1: Oh, nanti cari ya. Enggak, maksudnya kayak kebanyakan ngenyot es. Ngoloh itu ngenyot gitu loh, kayak es mambo es, gitu-gitu.
0: Iya, minum es. Kayak bocah.
1: Iya makanya, tapi kan itu enak kayak kalau Kiko, kalau gue di rumah ada Kiko.
0: Tapi Kiko bikin ini loh.
1: Iya, kalau kebanyakan bikin atuk.
0: Iya, kalau kebanyakan bikin batuk.
1: Makanya
0: kalau dewasa aja gitu.
1: Anakku tuh paling cuman kayak 1, 2, udah, kelar. Tapi kalau gue sekali bisa 3, bisa 4.
0: Anda haus atau lapar?
1: Enggak, kadang-kadang kalau siang-siang tuh kayak pengen ngapa ya, masa ngerokok mulu gitu loh, Cuk. Jadi kayak yang sesuatu yang menyenangkan buat gue. Memang sih gak boleh kebanyakan gula gitu ya. Padahal gue udah pakai gula stevia.
0: Nanti lo over kayak gini nih. Lo kebanyakan gula kayak gini.
1: Iya, makanya kayak yang kita matanya kayak gini-gini ya. Padahal kan kita baru on kan. Gak mungkin sih. Kita bakalan semangat di sini, Generation. Betul, kita bakalan stay di sini dari jam 8 sampai dengan jam 11.
0: Aja.
1: Aja. Gitu.
0: Nori itu siapa?
1: Nori itu ya Novia Amanda. Novi Amanda.
0: Novi Amanda. Pasti ada sesuatu. Rekaman kamu berapa menit?
1: Ya Allah, ya Robi. Enggak, jadi ceritanya tuh tadi kan gue udah, kamera udah on. Tapi belum gue kayak gini.
0: Terus dari tadi gak kerekam, gak kerekot, astaga.
1: Ya gak apa-apa lah ya. Oke, gimana kabarnya by the way?
0: I'm fine. Great. Cuman tadi habis rapat aja sore-sore, jadi agak-agak bete lah.
1: Karena kalau sore itu harusnya udah waktunya chill ya, calm down. Mau kesini tadi harusnya jam 6 lu bisa caps. Tapi ternyata harus meeting dulu atau rapat dulu ya. Gue sempet agak-agak bete sih sebenarnya. Ih, apa sih nih? Orang gue sampai sini jam 6 kurang kok gitu kan. Jam 7 kurang maksudnya gitu kan. Terus gue berpikir gini, oke, kan dia kan sibuk gitu kan. Aku apa sih gitu kan. Makanya
0: gitu.
1: Ya makanya kayak ya udahlah gue chill dulu segala macam kayak gitu kan. Terus apa sih namanya kayak yang gue kayak positive thinkingnya adalah gue menunggu si Fibroni.
0: Ya kan, gestarnya itu ya.
1: Iya kan, gestarnya karena udah lama banget gue nggak Fibroni kan. Biasalah guys, ini kan karena memang premium ya, jadi gue tuh bisa affordnya itu kalau abis gajian.
0: lu menandakan expensive banget sih.
1: Enggak dong, maksudnya kan gue kan banyak pos-pos yang lu tahu sendiri kan, yang lagi gue kelarin segala macem.
0: Gue juga baru open BO sekarang kan.
1: Oh iya juga kan, udah lama juga lu gak open BO pun juga kita minggu lalu gak ketemu kan.
0: Yes, benar.
1: Gitu, baru sekarang
0: 3
1: ketemu.
0: 3 minggu ada ya?
1: Iya.
0: Almost 3 minggu.
1: Iya benar sih, benar. Makanya sekarang gue pikir bakal lengkap formasinya Senorita, ternyata cuma si
0: batuk.
1: Nori.
0: Ada yang batuk.
1: Betul.
0: Ya get well soon lah ya. Ya Sam.
1: Semoga aman
0: minggu
1: lah
0: depan,
1: ya.
0: Minggu depan udah gak atuk.
1: Betul, jangan atuk-atuk lagi lah karena memang kan bentar lagi mau you know.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red,
3: lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: FM di Z99.6 FM. Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: kebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketom bebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketom bebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: Z99.9 Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali Bali, surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh, bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: listening to Z99.9.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my

0: Zia.
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zia Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional.

sudah berat. Mungkin sekarang waktunya bernafas selepas-lepasnya. Kalau kata orang, hargai prosesnya. Seperti perjalanan yang garis akhirnya tidak ada yang bisa menebak.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red, Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9. 5, 6.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. Z 99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9.

0: songs. All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.